0: www.calicocatering.com.
1: Hua. Nama saya Wenceslaus Fatubun, saya dari Papua, saya filmmaker, dan ku harus dengar ini, Kuari Radio 93.7 FM.